Ya, karena olahraga juga sangat baik ya bagi kesehatan tubuh kita nih teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kamu yang oversize ya, obesitas gitu ya kan. Jadi teman Pro 2, setelah olahraga jangan makan yang berlebihan, apalagi makan yang berlemak ya, tinggi gula, garam. Ini sangat tidak dianjurkan. Ya ternyata kesehatan kita itu juga sangat penting sekali nih teman Pro 2. Ya, so be seriously ya, lebih serius gitu menjaga kesehatan juga sangat penting gitu teman Pro 2, agar kita terbebas dari ancaman-ancaman berbahaya, penyakit-penyakit berbahaya gitu, seperti penyakit diabetes ya, atau penyakit lainnya nih teman Pro 2, penyakit kronis ya. Tentunya cek rutin ya kesehatan ke dokter ya kan, biar penyakit segera terdeteksi, itu juga sangat penting sekali teman Pro 2. Oke, Dava akan hadirkan serangkaian informasi pagi nanti di sesi Pro 2 Sepada. Untuk kamu semua, selamat pagi. Dava ucapkan dari studio, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Siaran ini juga bisa diakses melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu, dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Diawali lewat lagu Bunga Cita Lestari dan G Josh Flow ya, dengan Terpesona teman Pro 2, dan lagu terbaru Hi-Fi Main, dan lagu Jerok ya, Merdeka. Teman Pro 2 akan menghiasi pagi kamu untuk di kesempatan ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 Jerok Merdeka ya, baru saja kita simak bersama di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 7 lewat 21 menit. Informasi waktu di studio masih ada Dava di sini di pagi Jumat berkah ya, hingga pukul 9 pagi nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Dava aturkan selamat pagi untuk semuanya yang baru saja bergabung ya di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dan siaran ini juga bisa diakses melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Baik teman Pro 2, sambil persiapan untuk kembali ke kantor atau ke tempat aktivitasnya, dapat coba hadirkan beberapa informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Dan tetap terus selalu berhati-hati dan juga waspada, dapat aturkan dari studio untuk kamu yang berada di jalan raya ya, khususnya di seputaran kota Molabo, Nagan Raya, ACJ dan sekitarnya. Untuk di sepatan pagi ini, pengguna roda 4 ya, biasanya teman Pro 2 sambil nyetir, stay tune di Pro 2 dari Molabo. Kalau bawa motor pastinya gak dengerin radio ya kan. Tapi sebelum berangkat dengerin radio di rumah ya, sambil masak ya, sambil melakukan aktivitas rumah teman Pro 2. Tetap semangat terus, semoga sehat ya untuk di pagi ini dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pagi ini teman Pro 2 cuaca cerah ya di seputar kota Molabo dan sekitarnya. Tidak lupa sarapan pagi ya teman Pro 2, dan juga exercise atau juga latihan olahraga ya. Selain itu juga sarapan makanan-makanan yang sehat juga sangat mendukung ya untuk pemenuhan kebutuhan energi ya bagi tubuh kita, apalagi untuk anak-anak ya teman Pro 2, yang kadang-kadang mereka suka makanan-makanan yang gak sehat, yang apa ya, banyak mengandung garam dan juga micin gitu ya. Mungkin peran orang tua sangat penting sekali agar memberikan makanan-makanan yang bernutrisi dan juga bergizi ya. Selain makan MBG ya kan, kalau di rumah kan belum ada MBG-nya nih teman Pro 2, jadi orang tua harus bisa memberikan makanan yang sehat. Mungkin buah-buahan juga bagus ya teman Pro 2, diberikan untuk anak-anak. Karena anak-anak ini, beberapa anak-anak kadang-kadang juga sulit banget nih untuk bisa makan makanan yang sehat atau makanan homemade ya, homemade makanan rumahan gitu ya teman Pro 2. Jadi orang tua harus benar-benar bisa mendisiplinkan anak gitu agar mereka enggak jajan di luar gitu, karena makanan di luar itu enggak sehat ya, justru malah memperburuk kondisi kesehatan anak ya kan. Makanya anak-anak sekarang itu sudah mendapatkan berbagai macam ancaman penyakit ya, seperti penyakit diabetes gitu. Biasanya kalau yang penyakit diabetes itu kan dideritai oleh orang-orang yang sudah berusia mungkin di atas 30 tahun, di atas 40 tahun gitu. Nih bahkan anak-anak yang sebelum remaja atau dewasa aja sudah mengalami diabetes ya, sudah mengalami hipertensi gitu. Mungkin ada makanan-makanan yang mereka konsumsi yang tidak sehat teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, sebelum kita lanjut dengerin lagu hits lainnya, Bunda Literasi Aceh Barat ajak generasi muda ramaikan Festival Literasi Bunda Literasi Kabupaten Aceh Barat. Afrinda Novalia SAMM mengajak masyarakat, khususnya generasi pelajar serta pemuda dan pemudi, untuk hadir dan memanfaatkan berbagai stand pameran buku pada Festival Literasi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 24 September 2026. Afrinda Novalia ya mengatakan, Festival Literasi menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperluas wawasan dan pengetahuan melalui berbagai bahan bacaan yang tersedia. Ia mengajak ya para pelajar dan generasi muda untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi stan-stan pameran buku yang telah disediakan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, budaya membaca perlu terus ditumbuhkan di tengah generasi muda karena literasi memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan serta pola pikir generasi penerus.
Ya berharap ya festival literasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya membaca di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong masyarakat untuk menjadikan buku dan kegiatan literasi sebagai kegiatan dari kehidupan sehari-hari teman berdua. Iya, karena kegiatan ini berlangsung hingga tanggal 26 malam ya teman berdua, besok Sabtu ya kan, jadi sampai malam. Jadi hari ini full ya teman berdua yang mau memanfaatkan festival literasi ya, langsung aja nih di halaman kantor Dinas Pendidikan ya teman berdua. Tentunya masih ada stand-stand buku ya teman berdua yang mau reading book ya kan, atau yang mau jajan UMKM juga tersedia teman berdua. Karena kalau misalkan membaca itu kan butuh waktu ya. Nah, kalau waktunya lebih lama pasti lapar dong ya. Jadi bisa jajan di UMKM. Jadi makan, belajar sambil ditemani cemilan-cemilan sehat itu buat belajar kita itu lebih deep learning ya, belajar lebih dalam dan lebih fokus gitu teman berdua. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mulabo. Dapatkan selamat pagi semuanya, tetap berhati-hati dan juga waspada, tetap semangat ya untuk yang kembali ke tempat aktivitasnya, baik di perkantoran atau juga di dunia kampus ya, di dunia sekolah atau di pasar ya, pasar bina usaha, pasar ikan, ini ada GAPI, gabungan pasar GABI ya, gabungan pasar buah ya, gabungan pasar ayam ya, pokoknya ada singkatan-singkatannya, dapat lupa nih teman berdua. Dapat ucapkan selamat pagi, tetap semangat terus, dapat ucapkan dari studio untuk di pagi ini, semoga apapun yang kita lakukan diberikan kemudahan dan juga keberkahan, karena ini hari Jumat ya teman berdua, harus banyak doa juga ya, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Kedua ada Wake My Soul dari Putri Aryani, ya bangunkan jiwaku gitu ya teman berdua ya. Ya kadang-kadang kita punya fisik yang strong, belum tentu jiwa kita itu kuat ya kan. Apalagi kalau misalkan bicara masalah mental di era digitalisasi teman berdua, banyak yang judgment ya, banyak yang compare, membandingkan gitu dirinya dengan orang lain gitu teman berdua. Tentunya terpapar media sosial ya setiap detik, kadang-kadang bikin seseorang itu kayak anxiety, cemas gitu ya, worried ya teman berdua ya. Makanya untuk itu mental sehat juga penting banget ya untuk menunjang karir yang hebat ya teman berdua ya. Mental pantang menyerah gitu ya kan, siap menghadapi tantangan hidup gitu ya. Itu juga sangat penting sekali teman berdua ya. Semoga kamu juga memiliki, gak cuma memiliki tubuh yang sehat bugar ya, tapi juga memiliki mental yang sehat dan mental yang bugar juga nih teman berdua ya. Tentunya kamu harus batasi ya, batasi diri kamu dengan scroll-scroll media sosial ya kan, dan fokus ya diri kamu untuk grow up ya, untuk pengembangan diri gitu ya kan, dengan belajar ya, rutin belajar gitu teman berdua, atau kontinuitas ya, continue ya melakukan learn, educate ya kan. Tanpa kontinuitas tentunya mungkin kita sulit untuk bisa memahami pelajaran gitu ya. Kontinuitas itu penting banget. Oke. Baik teman pro 2, pukul 7:46 untuk promosi waktu di studio. Dapat ucapkan selamat pagi, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari Su, semoga apapun aktivitasnya di pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tetap terus berhati-hati dan juga waspada di jalan raya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, kontingen Aceh Barat kirim 60 atlet taekwondo pada Piala Bupati Aceh Jaya. Teman Pro 2, kontingen taekwondo Kabupaten Aceh Barat yang mengirimkan sebanyak 60 atlet untuk mengikuti kejuaraan taekwondo Piala Bupati Aceh Jaya Open Championship ya 2026. Kejuaraan tersebut berlangsung di GOS PB VSI Aceh Jaya 24 hingga 27 September 2026. Puluhan atlet Aceh Barat tersebut berasal dari berbagai tingkatan kelas dan akan ambil bagian dalam sejumlah kategori pertandingan ya, bersama atlet taekwondo dari berbagai kabupaten kota di Aceh maupun luar Aceh. Sekretaris Maulabo Klub Taekwondo Beni Saputra pada RRI mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kemampuan para atlet. Ya juga menjelaskan terdapat ya sejumlah kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut, diantaranya kroyorugi, kiorugi atau pertandingan sparring dan pumsia atau jurus ya. Untuk kategori kiorugi, kelas yang dipertandingkan meliputi praket A, praket B, praket C, junior hingga senior. Para atlet akan bertanding sesuai kelompok usia dan kelas yang telah ditentukan panitia. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi atlet-atlet muda Aceh Barat untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding sekaligus membangun mental dan sportivitas. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Taekwondo Piala Bupati Aceh Jaya Open Championship 2026 Dedek Suryadi mengatakan kejuaraan digelar mulai 24 hingga 27 September 2026 di GOS PB VSI Aceh Jaya. Menurutnya kejuaraan tersebut terbuka bagi atlet taekwondo dari berbagai kabupaten kota di Aceh maupun dari luar Aceh, dan selain itu juga panitia telah menyediakan berbagai door prize dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah. Ia menambahkan pelaksana kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Aceh
diaspora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Info ini Dava kutip dari laman rri.co.id. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Dava masih punya info-info pagi lainnya yang akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist Pro 2. Salah satu lagu Kalabji Kebutuhan Hati ya, dan Work Akhir Zaman dari Roni Parulian. Lagu BTS dengan Normal teman Pro 2 siap menemani pagi kamu, dan next nanti ada Teh Hijau darinya Tulus ya, dan seretan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 akan hadir ya untuk menemani pagi Jumat yang berkah kamu untuk di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus stay tune.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 2 Waspada, spesial untuk di pagi Jumat tanggal 25 September 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan lagu Tulus ya, dengan judul Teh Hijau ya. Untuk yang suka dengan lagu ini, semoga bisa menghibur kamu dan juga bisa memberikan energi positif ya, untuk kembali dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Dan semoga diberikan kemudahan dan juga kesuksesan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Teman Pro 2 DP3AKB Aceh Barat, perkuat peran masyarakat cegah kekerasan dan nikah dini ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Giat ini dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang TPPO serta perkawinan anak, Kamis 24 September 2026. Ya, kegiatan yang merupakan bagian dari program perlindungan perempuan tersebut berlangsung di Aula DP3AKB Kabupaten Aceh Barat dan diikuti unsur tim penggerak TPPKK Kecamatan dan Desa.

dan perempuan disampaikan oleh Dr. Mutia Darmawan, MKes, CHCHT CMH, Kepala Puskesmas Arungan Lambale Kabupaten Aceh Barat. Melalui kegiatan ini, DP3AKB Aceh Barat yang mendorong penguatan peran masyarakat hingga tingkat desa agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan berbagai bentuk kekerasan maupun persoalan yang mengancam perlindungan perempuan dan anak. Ia berharap ya pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing sehingga upaya perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. DP3AKB Aceh Barat perkuat peran masyarakat cegah kekerasan dan nikah dini ya teman Pro 2. Nantikan update info pagi lainnya akan Dava sajikan di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo lewat lagu Tulus Teh Hijau dan lagu Handini Dua Lipa ya dan Vitamin U Paul Fartohab siap hadir untuk menemani pagi kamu di kesempatan pagi ini ya. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan

Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Yeah. Oke, teman pro 2. Ada Paul Partohab dengan Vitamin U ya. Baru saja kita simak bersama di sesi pro 2 pada selamat pagi teman pro 2 pukul 8:26 informasi waktu di studio. Di pro 2 juga sudah ada Bang John Nehru ya. Selamat pagi Bang John Nehru ya, penyiar pro 1 dan beliau juga reporter ya, reporter RRI Malabo siap menyampaikan informasi ke masyarakat ya. Karena Dava dulu kalau waktu sebelum kerja di RRI selalu lihat Bang John itu ngeliput berita ya kan. Ya Bang John dulu aktif banget gitu ngeliput beritanya kemanapun dimanapun. Ya sekarang udah gak mau liput berita lagi Bang John. Iya udah pingin siaran aja ya.
2: Iya,
1: Pokja. Pokja ya. Pokja. Oke, Bang John, makasih ya udah di sini ya, udah temenin Dava nih pastinya ya untuk di pagi ini ya kan. Semoga Bang John sehat selalu karena hari Jumat hari ini gotong royong ya tadi ya. Gotong royong bersihkan jalan menuju ke kantor RRI ya Bang John ya. Banyak rumput ya kan, banyak ilalang, banyak pohon-pohon juga, malam gelap gitu ya Bang John, padahal malam jam 4 subuh penyiar udah datang gitu ya, pikirnya tadi pagi Bang John loh yang siaran Pro 1, enggak ya, Bang John kalau siaran subuh dari rumah jauh ya Bang John ya, gelap ya. Jam 3 ya, berarti gak tidur Bang John, enggak ya. Tidur-tidur ayam gitu ya. Iya, tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi gitu ya kan.
2: Bangun tidur, tidur, bangun.
1: Bangun tidur, tidur lagi. Mbak Surip ya. Oke Bang John, kali ini kita mau hadirkan informasi dari UTU deh ya. UTU, Kampus Universitas Teguh Umar. Kampus kebanggaan Bang John ya. Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Barat hadiri UTU Award 2026. Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Barat Zulfikar SAB menghadiri acara 12 tahun Universitas Teguh Umar Award Internasional 2026 yang digelar di Auditorium Universitas Teguh Umar pada Rabu 23 September 2026. Acara tahunan bergengsi ini yang diselenggarakan oleh Universitas Teguh Umar sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Tahun ini UTU Award diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri termasuk Malaysia, membawa bendera kebangsaan saat sesi penyerahan penghargaan di atas panggung. Kehadiran Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Barat yang merupakan bentuk dukungan legislatif terhadap pengembangan dunia pendidikan tinggi dan peningkatan prestasi generasi muda di Aceh Barat. Dalam kesempatan tersebut, beliau tampak berbaur bersama tamu undangan lainnya, Civitas Akademika dan para peserta. Ketua Panitia 12 tahun UTU Award International 2026 yang menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah untuk memperkuat jejaring internasional antar mahasiswa. Berbagai kategori penghargaan diberikan mulai dari Best Team hingga juara 1, 2, 3, dan 4 dengan total hadiah mencapai jutaan rupiah. DPRK Aceh Barat mengapresiasi Universitas Teguh Umar yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Diharapkan kegiatan ini dapat terus melahirkan inovator muda yang mampu membawa nama baik Aceh Barat di kancah dunia. Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda, pimpinan UTU, dosen dan ratusan mahasiswa. Kegiatan bertaraf internasional ini menjadi ajang apresiasi prestasi mahasiswa dan memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan dalam dan luar negeri untuk kemajuan pendidikan tinggi di Aceh Barat. Info ini Dava kutip dari laman rri.co.id ya. Dan informasi berikutnya teman Pro 2 Pemkab Nagan Raya bantu korban kebakaran rumah Amina di rehab ya. Wakil Bupati Nagan Raya ya Raja Sayang mewakili Bupati Dr. TR Kemangan SHMH mengunjungi Amina, warga desa Kabu Blang Sape, Kecamatan Sukamakmu pada Rabu 23 September 2026 sore ya, setelah rumahnya terbakar sekitar pukul 1.00 WIB. Kunjungan tersebut ya dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Nagan Raya sekaligus menyerahkan bantuan masa panik untuk memenuhi kebutuhan dasar korban pasca kebakaran. Rada Sayang mengatakan kunjungan tersebut merupakan arahan Bupati Nagan Raya sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meningkatkan dapat meringankan beban Aminah dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kunjungan itu, Raja Sayang turut menyampaikan keprihatinan atas musibah yang dialami Aminah. Ia berharap korban bersama keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi kondisi tersebut. Selain menyerahkan bantuan masa panik, Raja Sayang menyampaikan Pemkab Nagan Raya akan melakukan rehabilitasi terhadap rumah Aminah yang terdampak kebakaran ya, kebakaran yang menghanguskan rumah Aminah terjadi sekitar pukul 1 WIB ya pada Rabu dini hari. Berdasarkan informasi awal, kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting arus listrik. Dalam kesempatan tersebut, Raja Sayang juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ia meminta warga memastikan kondisi instalasi listrik, kompor, serta sumber api lainnya dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah. Kedatangan Wakil Bupati bersama rombongan disambut haru oleh Aminah yang sempat meneteskan air mata ya saat menceritakan musibah yang dialaminya. Aminah kemudian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah datang mengunjunginya ya setelah kejadian tersebut. Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Irvanda Rinaldi STP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arafik SOSI MPA, serta PLT Camat Sukamakmu Junaidi SOS. Bantuan masa panik yang diserahkan meliputi beras, mie instan, air mineral, telur, minyak goreng, saus, kecap, kasur lipat, matras, selimut, mukena, sajadah, daster, dan kain sarung. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat terus dapat ucapkan dari studio. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan untuk di pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Satu lagu Fatin, Pelangi dan Hujan, dan California dari JCJ, 2001 kali dari Adrian Khalif ya. Teman Pro 2 siap menemani pagi kamu untuk di pagi ini. Tetap bersama Dava di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Bertepi teman berdua lagu miliknya Judika untuk di sepanjang pagi ini juga mengakhiri jumpa dengar bersama Dapa yang bertugas untuk edisi Jumat tanggal 25 September 2026. Next nanti teman berdua kamu akan ditemani oleh rekan Dapa yang lainnya ya. Terima kasih teman berdua untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya untuk di sepanjang pagi hari ini ya, di pagi Jumat berkah ya, semoga banyak mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya dengan mematuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Waktunya ada apa pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih. See you next time and bye-bye.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jack.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman Pro2. Ini di hari Jumat, tepatnya di tanggal 25 September 2006. Tapi kembali nih menemani teman Pro2 dengan suasana yang santai, hangat, dan pastinya tetap seru. Nah pagi ini kami mau bilang nih, di suasana di kantor RM Labo juga sedikit berbeda nih, karena ada kegiatan gotong royong yang sedang berlangsung sebagai bagian dari persiapan menyambut hari jadi Melabo yang sebentar lagi. Jadi bukan cuma siaran yang semangat, tapi semangat kebersamaan juga terasa nih di lingkungan RRI hari ini. Nah, gotong royong seperti ini ternyata bukan sekedar bersih-bersih, tapi juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan yang menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dan daerah kita adalah nih tanggung jawab bersama. Buat teman Pro2 nih yang sedang beraktivitas, bekerja di perjalanan, atau nih mungkin baru memulai kesibukan pagi ini, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap stay tune di Pro2 Melabo 9,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Kacamata by Afgan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makasih banyak nih masih tetap stay tune di Pro 90.3 FM, teman terbaik kamu. Nih Tami punya informasi menarik nih dari Aceh Barat yang berkaitan dengan dunia pendidikan, buku, membaca, dan tentunya generasi muda nih. Kalau kita bicara soal literasi nih, mungkin yang langsung terbayang adalah membaca buku nih teman Perdo. Padahal literasi sebenarnya kan jauh lebih luas dari sekedar membaca. Literasi juga berkaitan nih dengan bagaimana kita memahami informasi, mengolah pengetahuan, berpikir kritis, kemudian nih menuangkannya kembali dalam bentuk tulisan ataupun karya. Nah, kabar baiknya nih, semangat untuk meningkatkan budaya literasi ini terus didorong nih di Aceh Barat melalui Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat. Festival ini menjadi salah satu ruang nih untuk mengajak masyarakat, khususnya pelajar, agar semakin dekat dengan buku, membaca, menulis, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Salah satu kegiatan yang hadir dalam festival tersebut ini adalah bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah. Kenapa nih kegiatan seperti ini penting? Karena di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat nih teman perdua, anak-anak muda sekarang memiliki akses informasi yang sangat luas. Cukup dengan membuka handphone, berbagai informasi bisa nih langsung muncul di depan mata. Mau mencari berita, tinggal buka internet. Mau mencari pengetahuan, tinggal ketik aja. Mau membaca sesuatu, banyak sekali nih sumber digital yang tersedia. Tapi justru karena informasi begitu banyak, kemampuan untuk memilih, memahami, dan menyaring informasi ini menjadi semakin penting. Jangan sampai karena semua informasi tersedia dengan mudah nih, kita justru mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar. Nah, disinilah nih literasi memiliki peran. Literasi bukan hanya membuat seseorang bisa membaca sebuah tulisan, tetapi juga membantu seseorang memahami apa yang sedang dibaca. Mencari tahu sumbernya, membandingkan informasi, dan kemudian menentukan nih apakah informasi tersebut memang layak dipercaya atau enggak nih. Karena itu, budaya membaca dan menulis menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang lebih kritis dan berpengetahuan. Nah, teman perdua, menariknya lagi nih, kegiatan literasi tidak harus selalu dibuat serius dan kaku. Festival literasi bisa nih menjadi ruang untuk bertemu dengan penulis, berdiskusi tentang buku, bertukar gagasan, dan menemukan pengalaman baru dari sebuah bacaan. Misalnya nih melalui kegiatan bedah buku, ketika sebuah buku dibedah, peserta nggak hanya mendengarkan isi buku, tetapi juga bisa nih melihat bagaimana sebuah tulisan dibuat, bagaimana sebuah ide dikembangkan, bagaimana seorang penulis menyampaikan pesan, dan bagaimana sebuah cerita nih bisa memberikan pandang baru kepada pembacanya. Buat pelajar, pengalaman seperti ini nih tentu bisa menjadi motivasi untuk mulai membaca lebih banyak, bahkan mungkin dari sebuah buku bisa muncul keinginan untuk mulai menulis. Karena membaca dan menulis sebenarnya nih saling berkaitan. Semakin banyak kita membaca nih teman perdua, semakin banyak nih hal yang bisa kita pelajari. Dan dari apa yang kita pelajari itu bisa nih muncul ide untuk menghasilkan tulisan atau karya. Itu tadi informasi tentang Festival Literasi Aceh Barat 2026 yang mendorong pelajar untuk semakin gemar membaca yang kami kutip dari rri.co.id. Tetap stay tune di Pro 90.3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

Wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsyah Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: UPP RRI Melabuh mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Dengarkan Aku Sekali Saja. Amira, seorang anak yang selalu dituntut dan dilatih untuk selalu paham. Amira hidup dalam tekanan besar karena selalu dituntut untuk menuruti semua keinginan keluarganya. Dia diperlakukan layaknya robot yang tidak boleh lelah, harus selalu meraih nilai sempurna, dan wajib menjadi teladan tanpa cacat di hadapan adiknya. Bahkan, Amira dilarang keras untuk menangis atau menyuarakan pendapatnya setiap kali dia mencoba berbicara. Rasa frustasinya menjadi memuncak karena Amira tidak memiliki tempat untuk pulang ataupun mengadu. Ketika mencoba berbagi cerita, sahabatnya justru menghakimi dan menyuruhnya untuk lebih bersyukur alih-alih mengeluh. Amira sebenarnya bukan tidak bersyukur. Ia hanya butuh seseorang yang mau duduk dan mendengarkan isi hatinya, walaupun hanya semenit saja tanpa langsung menghakimi. Tapi kenyataannya, harapan sekecil itu pun tidak pernah ia dapatkan. Di tengah keputusasaan dan rasa sepi itu, Amira akhirnya bertemu dengan seorang lelaki yang tampak baik dan mau mendengarkan keluh kesahnya. Sayangnya, perhatian itu hanyalah kepalsuan belaka. Lelaki tersebut ternyata manipulatif dan hanya memanfaatkan keadaan Amira. Pertemuan yang dikira Amira bisa jadi penyelamat justru menjadi awal kesalahan besar yang menghancurkan masa depannya. Bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Selengkapnya bisa didengarkan di drama radio produksi LPP RRI Melabuh dengan judul Dengarkan Aku Sekali Saja.
1: Bagaimana dengan nilai kelulusanmu sekarang, Amira? Apakah sudah sempurna?
2: Suara itu selalu aja ngintimidasi nilai-nilai aku. Rasanya aku ingin hari ini gak pernah ada aja di dunia.
1: Kenapa diam, Amira? Jawab.
2: Maaf, Pak. Nilainya hampir sempurna sih. Tapi Amira tetap di peringkat kedua, Papa.
1: Apa? Nilaimu tidak ada peningkatan, Amira.
2: Maaf, Pak. Ada, cuman untuk dapetin nilai yang benar-benar sempurna dan berada di peringkat satu, Amira harus lebih baik lagi, Pak.
1: Itu sama saja dengan tidak ada, Amira. Sebenarnya kamu mengerti atau tidak arti nilai sempurna di mata Papa?
2: Iya, Pak. Maaf. Amira janji, Amira akan lebih giat lagi ngerjain semua tugas sama pelajaran.
3: Sungguh kurang ajar kamu. Kenapa Tuhan harus memberikan aku seorang anak bodoh? Anak yang kulahirkan dengan taruhan nyawaku sendiri.
2: Apa aku seburuk itu ya untuk dilahirkan ke dunia ini? Maaf, Ma, bila Amira ngecewain Mama sama Papa. Amira janji bakalan terus belajar dan jadi anak yang bisa kalian banggakan.
3: Janji mana lagi yang dapat saya percaya dari seorang anak yang tidak diharapkan sepertimu, ha? Jawab, Amira. Kenapa diam? Janji mana yang bisa saya pegang?
2: Apa jika Amira mati karena lelah belajar? Kalian lebih bangga daripada ngelihat Amira di peringkat kedua.
3: Jika kamu mati, mungkin itu akan menjadi hari yang akan dirayakan. Karena akhirnya kamu kehilangan beban yang sama sekali tidak menguntungkan.
0: Amira, kenapa kamu kesini?
2: Aku sedang bingung, Sa.
0: Ayo masuk dulu. Kamu kenapa, Amira? Kenapa tiba-tiba kesini?
2: Aku bingung. Kemana aku harus pulang, Sa? Mereka kayaknya gak mengharapkan aku ada.
0: Kenapa kamu bingung? Kamu masih memiliki kedua orang tua, dan kamu juga masih memiliki rumah yang besar untuk kamu pulang dan berteduh. Sedangkan aku hanya sebatang kara.
2: Iya, aku tahu, Sa, bahwa aku masih beruntung, masih punya kedua orang tua dan rumah yang besar. Tapi aku merasa di sana tuh dingin, gak ada kehangatan, Sa.
0: Mira, bisakah kamu sekali-kali bersyukur? Jangan selalu mengadu, Mir. Tuhan tidak suka dengan hamba yang putus asa dan suka mengeluh. Karena sejujurnya, hidupmu sudah cukup sempurna daripada hidupku yang dibuang sedari lahir. Dan tidak tahu mereka berada di mana. Bahkan aku hanya tinggal di jalanan tanpa ada tempat pulang.
2: Aku tahu, Sa. Tapi apa salah kalau misalnya aku sekali-sekali mau ngadu? Karena sejujurnya aku tuh gak sebahagia yang kamu bayangin. Itu semua tuh palsu buat ngebangun branding keluarga yang sempurna.
0: Jika kamu ingin bertengkar, silahkan pergi, Mir. Aku tidak punya waktu meladeni cerita konyol yang kamu ceritakan dan air mata palsu yang kamu hayalkan.
2: Sa, apa salah kalau misalnya aku cuma mau didengar sekali aja?
0: Sudah, Mir. Mending kamu pulang dan berhenti berhayal tentang hal yang tidak pernah terjadi.
2: Aku gak pernah berhayal sih, Sa. Semuanya emang udah kejadian aja di hidup aku. Cuman, aku selalu dituntut kuat oleh keluarga. Dengan muka yang selalu ramah. Dan bahkan, gak boleh berekspresi gimana pun orang lain ngecaci aku. Apakah aku gak pantas buat didengar? Bahkan oleh orang yang udah kuanggap keluargaku sendiri. Tuhan, kenapa sih kamu menciptakan aku ke dunia ini? Apabila yang aku rasa itu justru pengkhianatan dan juga luka yang gak pernah kering.
4: Hei kamu, ngapain di sini? Di bawah hujan yang mulai deras. Hei kamu, mendengarku? Atau kamu memang sengaja mengabaikanku? Aku sedang bertanya kenapa kamu di sini saat hujan deras dan bajumu pun tipis. Kumohon, tolong jawab aku.
2: Pergi, aku gak kenal kamu. Jadi tolong, tinggalin aku sendirian.
4: Aduh, maaf, perkenalkan namaku Galvin. Maaf bila mengganggu, tapi aku tidak akan pergi bila kamu masih di sini. Jika kamu ingin menangislah, aku siap mendengarkanmu menangis. Tapi kumohon, jangan pergi.
2: Kamu mau dengerin aku?
4: Iya, aku ingin mendengarkan semua yang kamu rasakan. Dan maaf bila aku terkesan mengganggu.
2: Bisakah aku percaya kalau misalnya kamu memang mau dengerin aku?
4: Aku akan mendengarkan semuanya. Apabila kamu ingin menangis, maka aku juga siap mendengarkan bahwa memberikan bahuku untuk bersandar.
2: Terima kasih, tapi aku senang ini sendiri.
4: Baik, aku akan menunggu di sana. Tapi kumohon ambil payung biar kamu tidak kedinginan.
0: Awal yang seharusnya menjadi kebahagiaan yang sangat mendalam, tapi malah menjadi luka batin yang tidak terlupakan. Pemain Cynthia sebagai Amira, seorang anak yang selalu dituntut menjadi sempurna tanpa pernah didengar dan dimengerti. Cetriska sebagai Bu Rahma, ibu Amira. Faiz sebagai Pak Surya, ayah Amira. Safrina sebagai Nadia, adik Amira. Satya sebagai Clarissa, sahabat Amira. Rizky sebagai Gavin, pacar Amira. Kerabat kerja, penanggung jawab Kepala LPP RRI Melabung. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Faisal. Naskah, Safrinatul Hayati. Penyelia musik, Rizky Rinaldi. Teknik studio rekaman, Sukar Rahman.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman, perduang terasanya udah lewat nih pukul 10. Nah, mulai pukul 10 kan kita biasanya ada masuk di jam request nih. Buat teman perdua yang mau titip salam, mau request lagu favorit, atau nih sekedar mau menemenin aktivitas paginya dengan musik pilihan, langsung aja nih kirim requestnya. Dan request pertama kali ini udah datang dari Minace yang katanya mau ditemenin nih sama lagu Sumpah Mati dari Selena. Pilihannya pas banget nih buat menemani suasana Jumat pagi ini. Oke Minace, ini dia lagu pilihan kamu. Buat teman perdua lainnya jangan sampai ketinggalan karena jam request masih dibuka nih hingga pukul 12. Langsung aja nih kita dengerin Sumpah Mati by Selena. Selamat mendengarkan.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih. Nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Gak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga gak tahu. Aman digunakan gak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.

0: aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Agan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan kami angka sawan RRI.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya baik, terima perlu dimanapun berada, saatnya kita mengikuti bergabung bersama Persatu Air Malabo guna mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Malabo. Selamat mengikuti.

0: عنه فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk dapat mengikuti rukun khutbah dengan tenang dan baik, tidak menggunakan alat komunikasi handphone dan lainnya, agar sempurnanya ibadah Jumat kita pada waktu yang berbahagia ini. Panitia meminta saya untuk menyampaikan judul khutbah hari ini, Istiqamah setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi kita bangsa Aceh, Maulid lebih kurang itu 3 bulan. Tujuan utama adalah membangun rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika seseorang telah cinta kepada Nabi, maka dia akan mengikuti seluruh perintah yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di dalam banyak hadis Nabi mengingatkan tidak sempurna iman seseorang jika diriku baginda Rasulullah tidak lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, keluarga dan orang tua sekalipun. Oleh karena itu, menanam kata cinta, rasa cinta kepada Nabi adalah tujuan besar daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara agar istiqamah di dalam mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, memperbaiki niat. Kepu tak pegat maulid. Anggaran kita keluarkan, tenaga kita habiskan, waktu kita habiskan untuk melakukan peringatan maulid. Lantas pertanyaan selanjutnya, kepu, untuk apa? Apakah peringatan maulid sekedar seremonial? Apakah peringatan maulid hanya sekedar untuk buat kegiatan? Atau di dalamnya ada nilai-nilai ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang melakukan maulid sebagai bentuk seremonial acara, maka cinta kepada Nabi hanya dia lakukan pada hari tersebut. Orang yang melakukan peringatan maulid Nabi karena ingin mendapatkan anggaran bantuan, maka cinta kepada Nabi hanya akan terkristal pada hari peringatan saja. Tetapi bagi mereka yang melakukan peringatan maulid karena betul-betul cinta yang abadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan dia kepada Nabi akan berlangsung sepanjang tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niat peringatan maulid kita selama ini hanya sekedar sebagai seremonial, itulah yang akan kita dapatkan. Kalau peringatan maulid yang kita lakukan itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, bukti kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwa kita cinta kepada Nabi, maka cinta itu akan tergambar di dalam kehidupan sehari-hari. Maka agar keistiqomahan kita terus terjalin di dalam kehidupan ini, maka mari kita perbaiki niat kita, tujuan kita di dalam melakukan peringatan maulid. Itu hal yang pertama. Orang yang ikhlas, jujur, betul-betul dia cinta kepada Nabi, maka akan dijadikan maulid Nabi sepanjang hidupnya. Sehari-hari dia akan berzikir, setiap hari dia akan bersalawat, setiap hari dia akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasul, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kita betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita akan melakukan ittiba' kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua agar kita istiqamah setelah maulid ini adalah mencari lingkungan dan kawan yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu sangat tergantung kepada agama kawannya. Getanyonyo tergantungon. Agama kita tergantung kepada agama kawan kita. Kalau kawan kita orang yang jaga salat, kita pasti jaga salat. Kalau kawan kita itu orang yang Senin Kamis puasa, kita pun ikut puasa. Kalau kawan kita orang yang suka judi, main chip, main game, ngangan kita nyuruh kamen. Menyengon kita nyuruh. Galak lo narkoba, pip narkoba, kita nyuruh pun akan roh lam pip narkoba. Kenapa ini baginda Rasul mengingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Maka Rasul mengingatkan, "Falyandur ahadukum may yukhalil." Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai kawan. Di dalam hadis yang lain, Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim mengingatkan, orang kawan yang baik dan kawan yang buruk itu ibarat ka sahibil miski wal haddadi. Kawan yang buruk dan kawan yang baik itu seperti orang jualan minyak wangi dan orang pandai besi, kata Rasulullah. Kalau kita berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, ada hana tablo mube wangi katanya. Wate goblo isemprot tiga, semprotannya akan mengenai baju kita. Kenapa? Karena kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan buruk itu seperti pandai besi. Kalaupun kita tidak dapat membeli pisau, tapi setidaknya percikan api akan mengenai baju kita. Getanyo memang hana tamai enci. Getanyo memang kadang hana tapi narkoba. Tetapi bebena. Rap-rap. Lama kelamaan kalau ini terus kita biarkan, maka kita akan jatuh ke lubang yang sama dengan kawan-kawan kita yang lain. Maka mencari kawan sama dengan maknanya menentukan agama kita. Seseorang ditentukan oleh agama saudaranya. Maka agar istiqamah kita di dalam mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkawanlah dengan mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkawan dengan orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kita pun akan terkena imbasnya. Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang sangat mulia, muazzin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari tugasnya mengumandangkan azan. Sebelum mengumandangkan azan, Bilal bin Rabah menjulurkan tangannya ke dalam jendela rumah Rasulullah seraya membangunkan sang kekasihnya. Wahai Rasulullah, saatnya kita menegakkan salat. Setiap waktu Bilal mengazankan, semakin ada Rasulullah semakin cinta Bilal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah tiada, setelah Rasulullah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan. Karena di dalam azan ada ucapan ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sosok yang paling dicintai oleh Bilal bin Rabah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Bilal kepada Muhammad, suaranya tak mampu mengucapkan Muhammad Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah minta izin kepada khalifah saat itu Abu Bakar untuk meninggalkan kota Madinah. Kenapa dia minta izin? Tak mampu melihat kuburan Rasulullah. Setiap melihat kuburan Rasulullah, setiap tetesan air mata mengalir. Setiap melihat baginda Rasulullah, setiap ingin salat ditegakkan, teringat kepada sang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan kota Madinah, pergi ke kota Kufah. Selang beberapa waktu, Bilal ditegur oleh Rasulullah melalui mimpinya. Wahai sahabatku Bilal bin Rabah, kenapa engkau meninggalkan? Kenapa engkau tak pernah berziarah kepadaku? Kenapa engkau tak pernah mengunjungiku di kota Madinah? Terbangun Bilal bin Rabah dari mimpinya. Tergesa-gesa Bilal meninggalkan kota Kufah menuju kota Madinatul Munawwarah. Tepat ketika sampai di gerbang kota Madinah, kaki Bilal terasa ringan. Kaki Bilal terasa kaku, tak bisa melangkah. Ada aroma orang yang dicintainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu berjalan, Bilal tertatih-tatih merangkak menuju kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Bilal di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa waktu datang khalifah umat Islam Abu Bakar meminta kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, azanlah. Sudah lama kami merindukan suara yang dulu selalu terdengar ketika baginda Rasulullah hidup. Kata Bilal bin Rabah, wahai khalifah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukan aku tidak mau memenuhi seruanmu, perintahmu, tetapi mulutku merasa kaku ketika harus menyebut nama sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat kedua, Umar bin Khattab, wahai Bilal bin Rabah, azanlah sekali, kami rindu dengan suaramu, suara yang selalu terdengar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bilal bin Rabah, Abu Bakar telah memintaku, aku tolak. Tak sanggup aku mengumandangkan azan, karena di dalam azan ada sosok yang sangat aku cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan sosok itu terpatri di dalam jiwaku. Biarkan sosok yang aku cintai mengkristal di dalam jiwaku. Bilal menolak perintah Abu Bakar dan Umar. Datanglah dua anak yang paling dicintai oleh Rasulullah, Hasan dan Husain. Wahai paman kami, Bilal bin Rabah, kami rindu kepada kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azanlah wahai paman kami, Bilal bin Rabah, kami rindu kepada Rasulullah. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Orang yang paling mulia Abu Bakar telah memintaku, aku tolak. Orang yang paling hebat Umar bin Khattab telah memintaku, aku tak sudi. Tetapi kali ini yang memintaku adalah cucu kesayangan orang yang paling aku cintai, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin aku tolak. Tak mungkin. Maka Bilal bin Rabah, karena cinta kepada orang yang dicintai kepada Rasulullah, Hasan dan Husain, cucu tercinta baginda Rasulullah, maka Bilal naik ke mihrab. Dia kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah terasa sunyi dan sepi. Suara yang dulu sering terdengar ketika baginda Rasulullah hidup kembali terdengar. Para sahabat, masyarakat berduyun-duyun meninggalkan rumah-rumah dan toko-toko mereka, bersegera menuju Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang dulu sering terdengar kembali terdengar. Mereka mengatakan Rasulullah telah hidup kembali. Rasulullah telah hidup kembali. Bilal kemudian mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Orang semakin ramai, berduyun-duyun masyarakat mendatangi. Jangan-jangan Rasulullah telah kembali. Karena suara itu telah lama tak terdengar semenjak baginda Rasulullah telah kembali kepada Allah. Begitu Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tak terdengar. Mulutnya terkunci, hatinya mengeras, tak mampu mengeluarkan kata-kata Muhammad Rasul. Masyarakat menangis, para sahabat menangis terisak-isak. Masyarakat kota Madinah banjir air mata mengingat sosok yang dicintai mereka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai baginda Nabi akan menyimpan cintanya kepada Nabi di dalam jiwa. Bukan berkoar-koar di mulut, bukan berkoar-koar di media, tetapi setiap lisannya akan mengingat Rasulullah. Setiap zikirnya akan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agar kita istiqamah, mari kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita ini mudah terbolak-balik. Maka Rasul mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memaha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Istiqamahkanlah, tetapkanlah hati kami untuk berada di dalam ketaatan kepada-Mu. Orang yang berdoa agar selalu mencintai Nabi akan dibantu oleh Allah untuk senantiasa mencintai Nabi. Orang tak mampu, kita ini lemah, kita ini manusia biasa. Hati kita ini dibolak-balikkan, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Al-iman yazidu wa yanqus, iman seseorang itu akan naik dan turun. Bagaimana agar kita konsisten dan istiqamah? Memintalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, nutulung kamu untuk mengingat dirimu. Wa a'inni ala syukrika, nutulung kamu untuk bersyukur kepadamu. Wa ala ibadik, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masuk kepada rukun al-khutbah. Jika ada silap dan salah, mohon kepada guru-guru kami untuk diingatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولي

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن

ارجعيني إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ah,
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Oh my God. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر الله

dengan angin dan puting. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada.
2: Ya baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Malabo. Mari kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 Malabo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman perdua, gak terasa nih kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini. Terima kasih nih buat teman perdua yang udah menemani Tami dari awal siaran tadi sampai sekarang. Semoga Jumat hari ini nih membawa banyak banget energi positif, kelancaran dan setiap aktivitas, dan tentunya keberkahan untuk kita semua. Dan tetap semangat nih, tetap jaga kesehatan juga. Jangan lupa terus nih tetap stay tune di Perdua Melabuh 9.3 FM untuk berbagai program seru lainnya. Tami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Get loose. Get loose. Get loose. Get your ass up on the floor. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit? Well, here's a little preview.

0: Yeay, Prode FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Juicy Lucy, judul lagunya Malapetaka, teman Prode 2. Tetapi terus bersama dengan Nanda di sore ceria kita untuk hari ini. Nanda akan coba terus temani kamu pasti yang gak kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Keep in tune.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita update dulu nih informasi berikut ini, teman Pro 2 dari www.rri.co.id. Salah satu informasinya nih, teman Pro 2, wow, luar biasa banget, ada yang hadir gak sih di Festival Literasi Aceh Barat, gelar seminar bersama dengan pelajar sekolah, teman Pro 2. Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan seminar literasi sebagai rangkaian kegiatan Festival Literasi Aceh Barat tahun 2026, teman Pro 2. Dengan mengusung tema Aceh Barat menuju pusat literasi informasi yang berlangsung di Aula BKP STM Aceh Barat pada Jumat 25 September 2026. Seminarnya menghadirkan Raihan Lubi, seorang pakar dan juga pengamat analisis sebagai pemateri, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa dan juga berbagai perwakilan sekolah tingkat SMA dan seterajat di Kabupaten Aceh Barat, teman Pro 2. Jadi untuk Ketua Panitia Pelaksana ini ada Abdurani SPD MPD, ini mengatakan kegiatan seminar tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan juga wawasan pelajar mengenai pentingnya literasi informasi di tengah perkembangan teknologi dan juga arus informasi yang cepat. Nah, jadi keterlibatan pelajar bagi dari berbagai sekolah itu diharapkan dapat memperluas manfaat dan juga Festival Literasi Aceh Barat, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya literasi di kalangan generasi muda, teman Pro 2. Tapi memang iya sih, zaman sekarang ini walaupun memang kalau kita bilang minat baca buku fisik itu berkurang, teman Pro 2, kalau untuk minat baca di sosial media itu lumayan kenceng ya. Ya, we have to balance sih sebenarnya, teman Pro 2, dan juga harus cek dan recheck lagi, teman Pro 2, ketika kita misalnya mau menyebar luaskan informasi yang ada di media sosial. Ingat, nggak semua pengguna media sosial itu bertujuannya, visi dan misinya itu ke arah yang positif. Ada juga mungkin media sosial yang suka memamerkan hal-hal yang menurut kita mungkin kurang penting atau enggak tidak yang positif-positif banget gitu kan. Di media sosial kan semua penggunanya itu juga real manusia yang kita enggak tahu, misalnya at that time mungkin moodnya lagi oke, moodnya lagi enggak oke gitu ya kan. So ya udah, jadi jangan terlalu login into dengan hal-hal atau juga informasi yang ada di media sosial. Nah, kalau misalnya kalian kira-kira suka dengan salah satu informasi-informasi di media sosial, kalau misalnya kalian mau repost ya, kalian kalau mau repost ibaratnya mau disebarluaskan ulang gitu kan, atau di reposting, diposting ulang, itu you have to double check first ya. Pertama you have to double check dulu dan make sure dulu, tanya dulu kebenarannya. Kita bisa juga tanya lagi kebenarannya di website-website tertentu yang ada di internet, teman produk, atau kita bisa juga tanya AI apakah informasi ini benar atau enggak, nanti dijawab lagi sama AI. Oh, kalau kurang yakin sama AI, tanya lagi ke Google gitu ya kan, baru di repost gitu loh. So that's why sekarang semua platform di media sosial tuh udah bisa langsung tanya ke AI-nya, misalnya WA sekarang kan udah ada Meta AI ya. Jadi kita mau tahu kalau misalnya ada informasi yang kurang baik, kita bisa upload di AI di Meta WA tersebut. Kita bisa tanya lagi. Itu loh, misalnya bisa kita cross check kalau informasi ini tuh benar atau enggak. Nah, jadi kalau memang benar baru kita teruskan ke grup keluarga. Kalau enggak, jangan sama sekali ya. Apalagi grup keluarga ya. Nona dengan Hong bakal aku play buat kamu. Terlintas di jam 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Enjoy your songs.

0: mengaplikasikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mendengar tentang ikan kemamah, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM Roda RRI Malabo, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Nanda. Dan perlu Nanda informasikan juga nih, teman Pro 2, kalau misalnya azan asar itu lumayan cepet nih untuk jadwalnya nih. Nanda lihat ya di jadwal daftar acara siarannya Nanda itu jam 15:38 waktu Indonesia Barat. That's mean 10 menit lagi. So make sure kamu tetap bersama dengan Pro 2 FM dan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat asar 10 menit lagi. Ya, kita lanjutkan dengan lagu-lagunya. Nanti habis ba'da sholat asar kita akan update informasi lainnya dari www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

like to go.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu nih teman Pro 2, sudah jam 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nih teman Pro 2 untuk follow kita di akun media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok dan juga Facebook teman Pro 2, di kata kuncinya @pro2melabuh. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita RRI_melabuh.

0: Duh, gue lagi ngerasa spend banget lagi nih.
1: Ah, lu mah enak, gue diselingkuhin mulu.
2: Lah gue, baru diputusin. Gue susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia? Weh, Jan. Weh, Jan, diem aja sih.
3: Hah? Apa?
2: Kenapa diem aja?
4: Pasti kamu ngebayangin kamu punya pacar kan?
0: Ngayal nih.
5: Udah nanti dulu aja pacarannya.
4: Sakit tau gak sih? Kita aja cerita dari tadi sakit banget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Koldiak dengan Di Dadaku, gitu lagunya ya. Ada Nanamo gitu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya tadi baru aja mengudara ya. Seru banget tadi itu teman Pro 2, salah satu lagu yang memang sebenarnya lagu Di Dadaku Ada Kamu itu lagunya udah lama juga ya. Pernah dibawakan juga sama Ratu pada saat itu dan sekarang dibawakan kembali oleh Koldiak teman Pro 2. Mari kita update informasi berikut ini dari www.rri.co.id/melabuh. Bupati Nagan Raya sampaikan duka atas wafatnya tokoh pers teman Pro 2 RRI.co.id Sukamakmu. Bupati Nagan Raya Dr. Teku Raja Kemangan SHMH menyampaikan duka cita atas wafatnya tokoh pers Aceh Barat, Aceh, sekaligus pendiri dan juga pemimpin umum Serambi Indonesia Group, Haji Samsul Kahar yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh, Kamis 24 September 2026 jam 2:20 dini hari tadi di usia 80 tahun teman Pro 2. Ucapan duka tersebut disampaikan Bupati TRK atas nama pribadi keluarga dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Jumat 25 September 2026 sebagai bentuk penghormatan atas jasa almarhum terhadap perkembangan pers di Aceh, teman Pro 2. Dan itu dia tadi informasinya, baru aja kita bacakan, terintas di jam 17.04 waktu Indonesia Barat dari www.rri.co.id/melabuh. Kita juga turut berduka ya teman Pro 2 ya, siapa sih yang gak baca dulunya itu Serambi Aceh ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga saja tokoh pers ini dan juga bisa menjadi kenang-kenangan tersendiri untuk kita bersama, jasanya terus juga pengabdiannya, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberikan ketabahan, dan semoga saja nanti ke depannya Serambi Indonesia Group ya yang di Aceh juga terus berkembang juga. Kita tetap menunggu juga updatean informasi-informasi terkini dari Serambi Indonesia. Tetapi terus bersama dengan Anda, kita lanjutkan lagi untuk lagu-lagu lainnya. Ada Rizky Febian dan juga Adrian Halif dengan Alamak.

90.3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you buatnya kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Untuk informasi waktu ini sudah jam 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih tetap mengudara nih teman Pro 2 dan juga memutarkan lagu-lagu yang bagus-bagus untuk menemani waktu sorenya teman Pro 2. Dan juga nanti kita akan update banyak informasi-informasi ringan lainnya dari www.rri.co.id/melabuh untuk updatean berita-berita terkini seputaran Aceh Barat, Melabuh dan Aceh Barat Selatan juga sekitarnya. So please tetap aja terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Kibincu teman Pro 2 sebentar lagi kita bakal masuk ke Just More Music nih dari jam 18 ya sampai jam 17, dari jam 18 sampai kelar 19, kok mundur ya, stay tune terus.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

90,3 FM Produk RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
3: Halo.
2: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
3: Gini, Mas.
2: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
2: Jadi, kumaha deh, Mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
3: Kalau saya lagi di Bandung,
2: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
4: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
2: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
4: Di daerah Blok M.
2: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
4: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
2: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
3: Iya, betul.
2: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
3: Cikal, siapa yang jawab?
2: Nah,
3: Kang?
2: Siapa tuh?
4: Pak Yana, vokalis.
2: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
3: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
2: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
3: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
2: Oke.
3: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemaran nomor 457. Nah,
2: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
3: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
2: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
3: Iya.
2: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
4: Lebih ke gang gitu.
3: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
2: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
3: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Tin Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
2: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
3: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
2: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
3: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
2: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
3: Harusnya ada, Mas.
2: Biar.
3: Tapi jangan sih,
2: Mas. Kenapa emang?
3: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Deden Kardun, Mas, bener kasihan ke Masnya
2: nanti. betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
3: Gitaris.
2: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
3: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
2: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
3: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
2: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak,

0: gitu aja di strip gitu kan. Nah, udah di garis gitu doang tuh.
1: Oh.
0: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage street band, nah, gitu.
1: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
0: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada street band sebagai juara pertama kompetisi.
1: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
0: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya street band aja.
1: Oh, nah, iya.
0: Cuma nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
1: tahun
0: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini nongkrong, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya. Kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
1: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
0: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
1: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
0: Kal, dengan di-spill?
2: Judulnya menang untuk kalah.
0: Boleh.
1: Judulnya menang untuk kalah.
0: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
1: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
0: Nggak ada job mas.
1: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
0: Nah, kami juga sibuk masing-masing.
1: Oh iya kan, iya.
0: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
1: yeah.
0: Terus sama Marvel, Chika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Kan drummer dia nurusin kuliahnya juga. Juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya tetap di musik.
1: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing punya dunia masing-masing bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
0: Iya. Deden juga mas tambah ahli ke perburungannya.
1: Tapi boleh ya. Tapi berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
0: Udah mas.
1: Oh udah.
0: Salah satu alasannya dia suka datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu
1: karena
0: ya, ngurus burung ya.
1: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak ini burung yang bagus lagi ini nih gacor nih sekarang nih gitu ada yang
2: dikasih mas dikasih burung kita masing-masing dikasih
1: serius dia. Dikasih burung
2: gitu. Yeah.
0: di rumah saya ada dua burung dari Deden juga.
1: Wah gila dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
0: Baik banget.
1: Jadi
0: kami juga mau mencat Deden tuh kasihan
1: karena udah dikasih burung ya satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
0: Yang pasti sih si strip 457 ini bukan, rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya. Berbahasa Inggris kan pada
1: saat itu. Okay.
0: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya yang minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
1: Bapak tuh main band loh.

0: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Sistri 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
1: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
0: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
1: Respect, kan? Respect, respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih, keren banget loh.
0: Padahal, Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
1: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
0: Masih rock alternatif lah kan.
1: Rock alternatif.
0: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
1: Benar, benar.
0: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
1: Oh, iya kayak
0: Sistri 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
1: Grunge ya, kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Sistri 457?
2: Pearl Jam.
1: Pearl Jam, langsung ya?
0: Iya.
1: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih, Kang? Maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama strip?
0: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
1: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
0: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
1: Sangat dipermudah ya?
0: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Sistri 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
1: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya Mas, betul.
1: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan satu hari kita booking 2 shift studio,
1: iya.
0: Malah yang buat rekaman benernya sih satu shift, Mas. Satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: Enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa teram gitu, Mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, Mas. Komentarnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat
0: terus
1: nongkrong.
0: Udah mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
1: Nah.
0: Ngobrolin encok, pegelin, kolesterol.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
0: Iya. Nah, tetap dia.
1: Tetap konsisten.
0: Tetap.
1: Oh,
0: malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, Mas. Ada
1: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya, daripada karir bermusik ya sebenarnya.
0: Betul, Mas.
1: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Widih.
0: Dan ya justru energi si strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
1: Oke, dan strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih, Kang, kalau boleh tahu nih?
0: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
1: Cikal. Ah, silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin ya, Pak Yana aja.
1: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
0: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan emang di, gimana ya ngomongnya, ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
1: Oke, baik, terus
0: simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
1: Oh, berarti iya.
0: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
1: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
0: The film masih betul.
1: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
1: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
1: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si strip 457 gitu Mas.
1: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
2: Mute dulu ya.
1: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
3: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
1: Oke.
3: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
1: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
3: Dengan masteringan yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
1: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
3: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
1: Udah begini ya, berarti ya?
3: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
1: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
3: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
1: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
3: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
3: Iya. Oh. Inilah itu sendiri tuh Avengers Encore lah.
1: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
3: After credit.
1: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
2: Boleh.
1: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
2: Makasih.
1: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya.
2: Iya, co-director film.
1: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen, ada yang absen nih Kang.
2: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
1: Oke.
2: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Rudy.
1: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
3: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang, ya?
3: sehat walafiat. Kita sebagai Stripat 57 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
1: produktif ya.
3: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Stripat 57 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
1: amin,
3: keluarga kami tambah erat.
1: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
3: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Stripat 57 itu mas. Tapi di Stripat 57 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
3: Nggak ada.
1: Bingung.
3: Iya, soalnya kan di Stripat 57 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Stripat 57 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
3: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
3: Oh, mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, mas.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu, lah, udah kayak saudara ya?
3: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
3: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kayak kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, nggak ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, saya gimana bercandanya kayak
3: kalau misal orang yang lihat sih kayaknya wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah ya. Tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Stripat 7 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh, iya.
3: Tapi kadang batasan kami bercanda di Stripat 57 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
1: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
3: Terlalu gamblang.
1: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
3: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
3: Beneran,
1: beneran.
3: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Stripat 57.
1: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
3: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
3: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Stripat 57 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
3: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
3: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Stripat 57 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, mas.
1: Itu triggernya ya?
3: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu, Kang?
3: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
1: Ini.
3: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
3: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius, Kang? Jadi, beneran?
3: Serius. Jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
1: Gila.
3: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh dulu ya, sempet bikin demo.
1: Oh sempet demo?
2: Sempet di Nina produser juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
1: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
3: Nggak dipegang.
1: Oh.
3: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
1: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
3: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
1: Iya. Waktu
3: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang waktu ketika diikutin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
3: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
1: Oh.
3: Kayak ini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
3: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
3: Iya.
1: 27-28 tahun. Kan? Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Perdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
3: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Perdua.
1: Mm-hmm. Oh, iya, di Perdua FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Perdua seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
3: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Mm-hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
1: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
3: Nobar.
1: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya, yang ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana paling jelas, Mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
1: Belum. Oh, video lirik. Video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
1: BCR Music. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
3: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
1: kan. Ini
3: interview Indonesia
1: terus namanya menarik. Nama teknologi. Ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Oh, disalamin, Mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
3: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Baru saja telah Anda ikuti musik live chat nasional yang baru saja kita rilis melalui Pro 2 Jakarta. Tentunya bersama saya Hendy akan menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya teman Pro 2, saatnya kita beralih ke program Info Pro 2 yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di program Sepada Malam teman Pro 2 Melabuh. Ketemu lagi di Info Pro 2, tempatnya informasi singkat, padat dan aktual yang siap menemani malam Jumat kamu nih, teman Pro 2. Tentunya malam Jumat biasanya jadi waktu yang pas buat keluar, nongkrong atau sekedar menikmati suasana kota. Tapi jangan lupa tetap jaga keselamatan, terutama saat berkendara. Pastikan kondisi kendaraan aman, gunakan perlengkapan keselamatan dan jangan terburu-buru di jalan. Dan buat teman Pro 2 yang aktif di media sosial, yuk tetap bijak sebelum membagikan informasi, cek sumbernya, baca sampai selesai, dan pastikan informasinya benar sebelum ikut menyebarkan. Jangan sampai satu klik justru bikin informasi yang keliru makin luas. Nah, setelah beraktivitas sepanjang minggu, akhir pekan bisa jadi kesempatan untuk mengisi kembali energi. Nggak harus selalu pergi jauh. Berkumpul bersama keluarga, ngobrol dengan teman, olahraga ringan, atau menikmati waktu santai juga bisa jadi pilihan. Nah, teman Pro 2 Melabuh itu tadi Info Pro 2, item informasi ringkas, padat, dan aktual buat menemani malam Jumat kamu ya. Tetap update, tetap bijak, dan yang paling penting tetap jaga versi terbaik diri kamu. Saya Hendy tentunya akan menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Karena malam kamu lebih seru kalau ditemani informasi dan musik pilihan. Tetap stay tune di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

0: inovasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya tadi dua tembang musik telah kita hadirkan untuk menemani di suasana malam santai teman Pro 2. Tentunya semoga musik ini menghangatkan suasana hati Anda atau suasana perjalanan Anda yang sedang melakukan perjalanan. Dan tentunya sesaat lagi kita akan bergabung ya untuk mengundang teman Pro 2 di program Jaga Malam. Jaga Malam-Malam. Tentunya di program Obeng, obrolan jreng Jaga Malam Pro 2 dengan mengangkat topik pulang kerja atau kuliah, pilih nongkrong atau langsung pulang nih. Tentunya teman Pro 2 yang tentunya melakukan aktivitas di perkantoran ya, baik itu dari pemerintahan, swasta maupun dari perusahaan. Tentunya obrolan jreng Jaga Malam Pro 2, pulang kerja atau kuliah, pilih nongkrong atau langsung pulang. Tentunya kita akan nantikan teman Pro 2 ingin bergabung, nanti kita akan berbincang ya. Bersama saya Hendy masih menemani teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Pro 2, teman terbaik kamu ya. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tempatnya kita santai, ngobrol dan tentunya bahas hal-hal yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Nah, buat kamu yang hari ini habis kerja atau baru selesai kuliah, pertanyaannya sederhana, tak bisa bikin dilema. Pulang langsung atau nongkrong dulu nih? Ya, ini dia. Ini tentunya pertanyaan yang mendalam dan juga menjadi PR orang tua nih ya. Betul tidak ya? Anak-anaknya yang sedang duduk kuliah atau yang sedang bekerja, pulang langsung atau nongkrong dulu? Ada yang bilang, aduh capek banget, langsung pulang, mandi makan terus rebahan. Tapi ada juga yang baru keluar dari kantor atau kampus malah bilang, gas nongkrong dulu nih, masa langsung pulang. Aduh. Nah, teman Pro 2, kalau pilih nongkrong setelah kerja atau kuliah memang bisa jadi momen buat melepas penat. Ngobrol sama teman ngopi, makan ringan, cerita tentang kejadian hari ini sampai ketawa-ketawa tanpa sadar waktu sudah malam ya. Tentunya kadang bukan soal tempatnya, tapi soal siapa yang diajak nongkrong. Tempat sederhana pun bisa terasa seru kalau obrolannya nyambung. Tapi tetap ingat waktu nih, kondisi badan dan aktivitas besok. Jangan sampai niatnya healing, besok paginya malah ngantuk berat nih. Ayo, siapa nih yang sudah berpengalaman seperti ini nih? Yang baru saja Andy katakan nih buat teman Pro 2. Kalau pilih langsung pulang, nah buat tim langsung buat langsung pulang, kalian juga punya alasan yang kuat ya. Setelah seharian beraktivitas, rumah memang jadi tempat paling nyaman. Bisa mandi, makan, istirahat, ngobrol dengan keluarga atau sekedar rebahan sambil menikmati musik. Apalagi kalau besok masih harus beraktivitas, istirahat yang cukup bisa membantu tubuh kembali segar. Nah, buat teman Pro 2 tentunya pertanyaan ya. Sekarang giliran teman Pro 2 nih melabuh yang menentukan. Pulang kerja atau kuliah, kamu pilih nongkrong dulu atau pulang? Kalau nongkrong biasanya nongkrong di mana? Warung kopi, tempat makan, kedai favorit, atau justru nongkrong di rumah teman nih? Atau kamu tipe yang setelah selesai aktivitas langsung bilang, udah waktunya pulang nih, kasur sudah memanggil? Iya, baik. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu, itu dia sekilas kita akan hadirkan lagu-lagu untuk menemani di suasana santai malam teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Selamat malam teman berdua, teman terbaik kamu ya. Itu dia teman-teman musik. Untuk menemani di suasana malam santai teman berdua ya. Dan tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya teman berdua, kita mengangkat topik pulang kerja atau kuliah. Pilih nongkrong atau langsung pulang nih. Dan tentunya tema malam hari ini ya di sepada malam teman Produa Melabuh. Semoga kabar malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kamu yang baru saja selesai kerja, selesai kuliah atau mungkin baru beres-beres dengan aktivitas seharian, sekarang waktunya kita santai sejenak di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman Produa, kalau kamu tim langsung pulang, pasti punya alasan sendiri ya. Begitu selesai aktivitas yang ada di pikiran mungkin cuma satu, pengen mandi, makan terus, rebahan. Sampai rumah bisa langsung istirahat, berkumpul bersama keluarga, menonton sesuai yang disukai, mendengarkan musik, atau sekedar menikmati suasana rumah. Nah, ternyata pulang tepat waktu juga bisa menjadi bentuk menghargai diri sendiri, karena setelah seharian beraktivitas, tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk recharge ya. Tentunya untuk cas tubuh Anda. Tapi saatnya sekarang giliran teman Produa nih. Kalau pulang kerja atau kuliah, kamu lebih pilih nongkrong dulu atau langsung pulang? Kalau nongkrong biasanya di mana? Warung kopi, kafe, tempat makan, atau rumah teman nih? Dan kalau langsung pulang, apa yang paling kamu tunggu? Makan, mandi, rebahan, atau langsung tidur? Tentunya cerita dan pendapat kamu, karena malam ini di Obeng Produa bukan cuma tempat kita ngobrol, tapi tempat teman Produa berbagi cerita nih ya. Teman Produa Melabuh, mau nongkrong atau langsung pulang, semuanya kembali pada kebutuhan dan kondisi masing-masing. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan kalau bepergian. Dan tetap kasih waktu untuk beristirahat ya. Karena hidup bukan cuma soal kerja dan kuliah, atau juga mencari atau menghabiskan waktu sia-sia nih. Ada waktunya beraktivitas, ada waktunya berkumpul, dan ada waktunya kita bilang, okay, hari ini cukup, saatnya pulang dan istirahat ya. Saya Hendy tetap menemani malam kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya di program obrolan Cereng Produa, tetap di Produa Melabuh. Tentunya kita menanti teman Produa yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita akan menunggu telepon untuk berdering ini dari teman Produa untuk bergabung, yang tentunya masih bersama saya Hendy menemani teman Produa, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan juga perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia diperingati setiap 10 Oktober adalah hari antarbangsa untuk pendidikan, kesehatan mental, kesadaran, dan juga pembelaan dunia melawan stigma sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Teman terbaik kamu ya, tentunya kita akan sapa penelpon yang bergabung nih di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, ini kita bergabung ya di bersama Rizna dan Sarifah ya.
2: Iya Bang Hendi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lama kali jawabnya. Sedang ngapain Sarifah nih?
2: Oh iya, Sarifah tadi barusan sama Bang Reno.
0: Sedang ngapain?
2: Ruang rindu dulu Bang Hendi, baru kupro 2 sama Bang Hendi.
0: Waduh, iya. Diserap dia ya. Jadi ini gimana kabarnya malam hari ini, Risma?
2: Ini Sarifah lagi dengar lagu Sarifah diputar dulu sama Bang Reno. Nanti ke pro 2 sama Bang Hendi.
0: Oh gitu. Berarti kita matikan aja dulu ya. Ada Risma juga nih. Ngucap dia Sarifah ya. Kayaknya lagi enak sekali nih malam hari ini Sarifah ya.
2: Iya, lagi hari ini baru tadi sore baru pulang Bang Hendi.
0: Jadi kalau Risnanya gimana? Apa kabarnya Risna?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sedang ngapain nih?
3: Gak ada Bang, lagi golek-golek.
0: Lagi golek-golek. Gimana kegiatannya satu harian tadi?
3: Gak ada
0: juga.
3: Tidur-tidur aja
0: juga ya. Waduh enak sekali ya.
2: Iya, guling-guling iya. Di kasur tuh Bang Hendi, Kak Risnanya.
0: Kira guling-guling di pantai gitu ya. Aduh, iya baik.
2: Digulung ombak nanti Kak Risnanya Bang Hendi, gak ada siapa yang tolong kayak mana Bang Hendi.
0: Kalau guling-guling di pasir kan gak perlu ada ombaknya gitu ya. Di daratannya juga boleh kan. Jadi tema ya, malam hari
3: yang
0: ini
3: nolong, yang nolong siapa Bang?
0: Iya nanti ada tim SAR, ada tetangga situ ya. Iya.
2: Abis lah Karisna dan kita nggak ada lagi, Karisna nggak ada enak lagi, nggak seru lagi Bang Hendi.
0: Iya.
2: Nah itu.
0: Waduh, nggak enak ya, dienakin aja dong.
3: Iya,
0: jadi untuk kegiatannya gimana?
3: Kegiatan
0: untuk
3: apa
0: Sarifahnya, dulu nih, Bang? Sarifahnya gimana kegiatan hari ini?
3: Sarifah,
2: nggak ada kegiatan Bang Hendi.
0: Ada kegiatan, waduh enak sekali ya. Iya, baik. Jadi cerita malam ini kita kan mengangkat temanya ini asik nih, ya. Temanya itu pulang kerja atau kuliah, pilih nongkrong atau langsung pulang nih. Gimana menurut Risna?
3: Kalau Risna, kalau misalnya pulang kerja, paling beli jajan dulu Bang.
0: Jajan dulu ya? Kemana jajannya? Indomaret, Alfamart, atau ke Kedik Lontong?
3: Pokoknya kemana Risna mau, ke Swalaya Minimarket.
0: Oh
3: atau
0: gitu ya.
3: Beli nasi goreng, beli sate.
0: Oh iya, beli sate ya. Iya, kalau
2: nanti tinggal sampai rumah tinggal makan tuh iya. Kak Risna.
0: Kalau Sarifah enggak dia langsung pulang, langsung bobok, dia bobok cantik katanya ya.
2: Iya, nanti suruh

0: Minta titip beli makanannya tuh sama adik Syarifah, suruh beliin apa nggak mau apa tuh namanya beli di Shopee, Gojek Gojek gitu
1: Iya,
0: bangin di.
1: kata jawabannya gini, males katanya. Gimana itu? Ayo.
0: Belinya di Gojek Gojek dulu makanannya, nanti kulir yang ngantar.
1: Iya, berarti tentunya pilih nongkrong ini ya, tempat cari jajanan ya dulu ya, kalau untuk nyarisna ya. Iya, cari
0: ya.
1: untuk tempat makan ya, untuk menghabiskan waktu dalam cemilan ya.
0: Yes.
1: Iya, baik. Jadi kedua-duanya ini, Risna sama Sarifah ini lagu apa nih akan Abang Bang yang diputarkan nih?
0: Harusnya lagi kepengen Meligus loh.
2: Ada lagu yang ini
1: lho.
2: Bang Nanda pula kan. Bang Endi, lagu yang di request sama Bang Nanda semalam tuh kan lagu apa tuh namanya ya?
1: Apa namanya?
2: Lagu Jalan-jalan apa tuh namanya?
1: Jalan-jalan di kota Paris. Iya. Kalau Risna judulnya apa nih? Menghitung hari.
2: Bukan Jalan-jalan
1: Bang Endi.
2: Santai, lagu santai apa tuh namanya?
1: Apa itu? Lagu santai judulnya jalan apa tuh? Kalau dari Risna, dari Meliguslo ya, judulnya ada yang menghitung hari, jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah.
1: Jangan pernah berubah ya. Iya, cuman Sarifah aja yang banyak selalu berubah deh ya.
2: Allah. Bang Indi pada pusing-pusing, ya udah deh ini aja lah.
1: Apa
2: teh
1: itu?
2: Hijau aja lah,
1: teh hijau.
2: Dari Tulus.
1: Teh hijau, iya. Bukan teh pahit aja enggak?
2: Oh, enggak mau, enggak mau minum nanti kan Kak Risna kan.
1: Iya,
0: yang minum Bang Hendi aja.
1: Iya.
2: Iya, yang minum buat Bang Hendi aja biar semangat aja Bang Hendinya siaran sampai tuntas.
1: Iya.
0: Yang pahit-pahit untuk Bang Hendi.
1: Yang
0: biar
1: pahit-pahit.
0: Semangat.
1: Yang manis-manis buat
2: yang
1: Risna sama Sarifah ya.
2: Sarifah dengan Kak Risna.
1: Nakal. Ya. Judulnya nakal kalian berdua ya sama Kak Hendinya ya. Yang pahitnya buat Kak Hendi.
2: Iya, Bang Hendi. Sorry saja sama Bang Hendi nakal, apalagi sama Bang Nanda ya Kak.
1: Waduh.
0: Iya, lebih nakal lagi kami.
1: Wow.
2: Lebih nakal lagi sama Bang Hendi sama Bang
1: yo,
2: Nanda.
1: Yu. Kalau sama Bang Davanya gimana? Centil gitu.
2: Kalau sama Bang Nepal lebih indah
1: pada waktunya.
2: Bang Indi, kami kasih minuman yang beracun.
1: Waduh, takut katanya ya kan. Iya, baik. Nanti akan Abang putarkan ya, mungkin dari Risna sama Sarifah salam-salamnya sama teman-teman atau saudara, silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang Hendi, selamat siarannya sampai tuntas. Terus buat Bang Reno, buat semuanya deh tanpa kecuali, salam spesial buatnya Umi aja.
1: Iya, baik. Cukup? Cukup ya?
2: Kayaknya sudah cukup Bang Hendi.
1: Iya, baik. Terima kasih Sarifah sama Risna telah bergabung ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum Bang Hendi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2 ya, itu ada Risna sama Sarifah ya. Tentunya telah bergabung dan juga kita bacakan nih ya satu obrolan ya dari Mimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Mimi ya yang ada di Arongan. Tentunya malam hari ini minta request ya diputarkan lagunya dari Fabio Azer, Rumah Singgahan. Iya, kabarnya alhamdulillah baik Bang. Buat Abang semoga sehat selalu ya. Makasih Bang. Sama-sama Mimi. Baik teman Pro 2, tentunya kita akan hadirkan nih tiga teman lagu untuk menemani suasana yang telah di request dari teman Pro 2 yang telah bergabung di program Obrolan Jreng. Jangan galau malam-malam. Tetap stay tune di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16, teman terbaik kamu.

0: Berdua teman terbaik kamu ya, itu dia tiga teman lagu telah kita hadirkan untuk menemani suasana Anda. Dan sekarang kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Mace Ida?
1: Kabar baik.
0: Sedang ngapain?
1: Golek-golek.
0: Iya, waduh. Golek-golek, insya Allah nanti mendengarkan Pro 2 langsung tertidur nih ya.
1: Iya.
0: Iya, gimana? Udah makan Mace Ida?
1: Udah.
0: Iya, gimana untuk kegiatannya satu harian tadi Mace Ida?
1: Alhamdulillah,
0: lancar. Lancar ya?
1: Lancar.
0: Alhamdulillah, enak dengarnya ya. Mace Ida juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Mace Ida berkat doa-doa dari teman Pro 2 ya. Alhamdulillah bisa menemani kembali ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini apa nih enak kita dengarkan untuk Mace Ida akan kita hadirkan nih.
1: Bintang di surga.
0: Hah? Bintang di surga?
1: Iya.
0: Waduh, bintang memang ada di surga Mace Ida. Iya, bintang di surga ya.
1: Iya.
0: Boleh ditahu siapa yang bawakan lagunya ini Mace Ida? Iya.
1: Hmm? Wali.
0: Wali. Ini kita kalau wali ya, wali ya. Cuman tidak ada nih bintang di surga yang ada apa ya? Ini bintang jatuh dari Budi Doremi, boleh?
1: Boleh.
0: Oke, karena nggak ada di ini ya. Baik, Mace Ida ya. Boleh ya. Oke, nanti akan yang diputarkan. Silahkan salam-salamnya Mace Ida.
1: Salamnya, Mbak Bohendi, semoga tak terlalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Mace Ida.
1: Ya, buat penyakitnya semua sehat selalu ya.
0: Amin, baik. Terima kasih Mace Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman Pro 2 ya. Itu dia ada Mace Ida telah menyapa teman Pro 2 semua ya. Semoga tersampaikan tentunya Mace Ida telah bergabung dari tadi ini ya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nama siapa di mana ini?
0: Ini dengan Ina di Langung.
2: Iya, oh kakak kakaknya.
0: Iya, Ina sedang kejepit pintu atau kejepit jendela.
2: Apa itu?
0: Hah?
2: Apa?
0: Lagi kejepit jendela ya, makanya begitu suaranya.
2: Enggak, kenyang.
0: Jadi?
2: Kok makan aku?
0: Iya.
2: Iya,
0: ini Ina atau Ani?
2: Hah?
0: Ini Ina atau Ani?
2: Apa itu?
0: Ini yang telepon ini Ina atau Ani?
2: Ini Ina.
0: Hah?
2: Berhenti yang mana mau? Apa Ina, apa ini, apa Inu?
0: Iya.
2: Apa Inul? Mau yang mana? Kalau dapat malam bilangnya ini Inul. Kalau berhenti mana? Ini ya?
0: Iya.
2: Itu?
0: Enggak.
2: Iya, berhenti ini.
0: Iya itulah kan.
2: Tiga kali kita kejepit
0: jendela tadi kan.
2: Tiga kali sabar. Bu Yandi kemana?
0: Kemana?
2: Minum kopi.
0: Roti. Minum
2: apa
0: kopi. Tadi kan lagi sarapan ya kan. Iya. Olahraga dulu, olahraga malam.
2: Pak Lina tanya sama Pak Reno langsung terkejut ya, terdengar ya. Ada dulu Bang Hendi, bilang ke Bang Hendi. Mana tidak suaranya dengar? Ini ngopi mungkin sama Reno.
0: Mati.
2: Langsung masuk dari Pak. Dia kan Pak Ipa ini di ruang dulu. Ini hampir nyentel kan?
0: Nyentel.
2: Ini Mirna masuk.
0: Iya, Mirna masuk.
2: Ina pasang, Ina pasang radio. Satu radio. Di radio kan. Dua di HP lah.
0: Oh gitu.
2: Mungkin dua dengar.
0: Pasang dua-dua ya. Waduh, ngeri juga nih ya.
2: Iya. Tahu. Jadi
0: pasang dua-dua ya. Waduh, gawat
2: iya,
0: nih.
2: Iya, wah.
0: Tiada dua jadinya.
2: Iya.
0: Iya, padahal ya, tadi sini, kita sini, ngomong.
2: Masuk ke pintu. Mana duluan istilah dia kan. Kadang-kadang satu pun tak ada kan. Anda belum untung bilang.
0: Kasihan deh lo.
2: Kalau beruntung alhamdulillah ya.
0: Kasihan deh lo.
2: Kasihan deh lo. Nanti enggak angkat soalnya.
0: Kapan enggak angkat baru ini masuk.
2: Kan, kali.
0: Itulah kata-katanya kan, suka kali buat gaduh. Enggak diangkat kata. Baru ini dia masuk. Kalian, kita angkat kalian, dong.
2: Kalian, kenapa emang?
0: Hah?
2: Kalau umpamanya sayur apa rebus, kalau
0: lode.
2: Yang lain itu sayur
0: paisan ya. Sayur lode.
2: Nah, mungkin yang itu dulu ya, yang dulu ya. Sayuran ini.
0: Gini loh, biar paham Ina ya.
2: Ini sambal belacan sama nasi cawannya kan.
0: Enggak, gitu sekarang loh. Gini, yang luar masuk kita angkat.
2: Iya.
0: Kita nggak pernah milih-milih ya.
2: Hah?
0: Kita nggak ada pernah milih, tadi si Sarifa sama Rizna luar masuk. Ah, kita angkat. Terus masih Ida. Kan kita putar dulu 3 tembang lagu ya yang di request. Tadi ada 1 tembang lagu di request ya, dari Mimi.
2: Maksudnya nih, WA sebelah, di atas sebelah.
0: Ini kan WA juga kita buka. Mungkin gak ada paket telepon ya. Mungkin mau request lagu atau bercerita, dia sampaikan melalui pesan WhatsApp. Iya kan? Terus kita hadirkan 3 tembang lagu. Terus masuk Mace Ida.
2: Iya, selalu bergabung sama RRI Happy sama Bu Candy ya. Iya.
0: Iya apanya? Ya iya dong gitu.
2: Iya selalu happy dong.
0: Iya. Kalau Ina bilang
2: gondong merujak makan jam gitu.
0: Kalau Inanya bilang kita enggak angkat telepon, ya bingung juga ya, karena Ina baru masuk dibilang gak diangkat telepon gitu ya.
2: Apa itu?
0: Ina bilang tadi kok gak diangkat teleponnya, kapan Ina nelfon gitu ya. Karena baru ini nelfon Ina, jujur ya. Baru ini nelfon kan? Hah? Baru ini langsung diangkat kan?
2: Tiga kali.
0: Kapan 3 kali, ayo.
2: Beradu sama Sarifa.
0: Beradu.
2: Kalau itu Sarifa, kalau itu Ina, yaudah.
0: Iya, cepat-cepat dia dapat.
2: Terus, nanti ada baca
0: ikan,
2: lagi.
0: Ikan setelah, gabus, ikan Sarifa. Cepat. Siapa nah, yang cepat, yang bagus.
2: Nah, makan dulu, ya. Ya, ini masuk Kak Ida, masuk Ina, masuk Ida. Beradu sama itu kan.
0: Iya, ini masuk Isian terus kan? Jawa. Diangkat kan?
2: Keselidikan di jalan raya. Keselidikan gak apa-apa. Yang penting jangan nabrak ya.
0: Iya. Nabrak boleh. Senggol yang gak boleh ya.
2: Gitu ya kan.
0: Ha? Iya kan. Ikan gabus, ikan cepat. Makin cepat makin bagus. Makanya suaranya tadi macam kejepit jendela tadi kan. Namanya berubah jadi Ani gitu ya. Bukan Ina lagi.
2: Iya boleh.
0: Boleh. Iya, jadi lagunya apa nih? Akan kita hadirkan nih buat Ina.
2: Tadi Kak Ida apa nih? Bintang surga nak jumpa.
0: Kak Ida dari tadi Moana. Dari Budi Doremi, Bintang Jatuh.
2: Bang Hendi. Dari Noah ada lagi.
0: Apa?
2: Bintang surga dari Noah. Saya nak dari Noah. Iya.
0: Noah ya.
2: Ada.
0: Noah. Enggak ada kayaknya.
2: Udah pergi mungkin dia belum mampu.
0: Udah pergi dia dari Noah.
2: Noah. Tahunya, tuh.
0: Apa bintang judulnya? Surga. Bintang
2: di surga.
0: Masih. Bintang di surga enggak ada lagi. Yang ada suara ada dalam kepala ini.
2: Bintangnya mungkin di mana nih? Orangnya belum mampu tuh.
0: Ini ada suara dalam kepala atau menemaniku. Kau udara bagiku, wanitaku, atau kala cinta Noah. Menggoda nih dari Noah.
2: Kapan dulu nih?
0: Suara dalam kepala menemaniku.
2: Oh boleh, dalam mulut boleh, dalam
0: boleh.
2: Mulut
0: bisa
2: dan telinga
0: juga
2: mau.
0: Iya, ini mau juga ya suara dalam kepala ya.
2: Iya boleh, iya dalam
0: kepala. Suara dalam kepala ya.
2: Iya.
0: Oke baik, nanti kan kita putarkan ya.
2: Ya nomor berapa dua?
0: Apanya nomor dua? Nomor dua lah setelah lagi, Budi Doremi. Ya. Setelah Budi Doremi bintang jatuh.
2: Ya?
0: Iya.
2: Bu Wendy, selamat malam.
0: Sudah malam sehat kembali.
2: Kalau pulang kaki ya.
0: Yoi.
2: Yang pijak kodok nanti.
0: Iya. Pijak unta ya, aja yuk, nanti ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman berdua ya. Itu dia ada si Ina ya. Biasa namanya si Bawel gitu ya. Kita harus siap menghadapinya ya. Iya. Gimana pun dia. Ya tentunya Ina share selalu, semangat selalu ya. Dan saatnya kita putarkan dua teman lagu musik ya. Dari Bodi Doremi dan Noah X Rhyming Fall.

0: FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia musik-musik yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga lagu-lagu tadi yang telah di request dari teman Pro 2 dapat membuat suasana di saat waktu istirahat teman Pro 2 lebih menyenangkan dan juga lebih terhibur dan membuat suasana hati lebih hangat kembali. Dan teman Pro 2, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 22:01 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz. Edisi Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produang. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 26 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Teman-teman, malam ini di tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas aqsa dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah. Berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah? Yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Renungkanlah malam ini, malam Jumat. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan dari surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih enggak ada bete-nya. Hidupnya tuh enggak ada istilah aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Enggak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain.

0: 3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa, teman terbaik kamu ya. Tentunya musik-musik pengantara awal aktivitas pagi hari Anda dapat menyenangkan dan membuat suasana hangat. Dan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati suasana liburan ya, tentunya lagu ini dapat menemani